Ini kamu jangan bongkar amal puringo, kurbo, rokok di bulan ini mulai angkir.